0: rubelak nak takuan libolos oki kawang imperial chenla sela malakla sela chenla kawang imperial tioko era cheningeri kene siap le marimba abanan karuna cheli komon alo
1: alo
0: hey
1: Victor
0: hey
1: Sancho
0: la niat Ah, tia cha kanelvira
1: Ya la cuí.
0: Okan sakal. Os makan aja saya culek hilaran.

Kaya ako siya natuk at kamjak. Awanan ko ka nagsiruli erlayin sa kaljo ko chikula ko si kasal la chik ma sa kalli obonal. Awanan salihun si nakik, salihun si tep, salihun si kaseriyo, salihun si abak tenamit. Laon ako kula krikin il madrugado ranchero koltika kakwe kwasot kwitsin na chenot kwachin. Kamte sulot lang akwikin, kamte sulot lang akwikin. Uchang putru chani kili koma na rana ja, moko chakta, kwani champa boltik. Abanan kwan li sek, kwan na kwili banda li playera. Kwan na kwili gorra, kwan na kwili banderines. Arin zesh holti kankil li o manyan o kun la juez kakalil dos 105 años de independencia chengo manya o kanak arambi naru o ninke shalarin te lo pasa serigrafia te su la lingua hong kwe chakash manya. Ut koko aku itu sekali kawan kuaje.